முத்தம்.

Nama saya Khairi Rizwan Bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak nak sekolah semua, so dia ada duit RM100 nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka. Okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke live kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan ambil yang kusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996 97 masa tu Butterfingers OEG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni, arus perdana. So masa tu pun best, 97 orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mian Kusin lah, 2005 kan, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan. Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture. Ini dia Kush Afiq.
1: Aku rasa orang kita tak biasa dengan budaya berbahas. Macam tu lah.
0: Berbahas kritik.
1: Mengkritik macam tu. Untuk kau nampak satu perbahasan yang betul-betul sehat kan. Susah lah kau nampak. Terutamanya untuk muzik.
0: Okay.
1: Muzik bagi orang benda tu ini entertainment je. Ini hiburannya kan. Okay. Apa nak bincang panjang-panjang sangat. So kebanyakan artikel yang aku tulis dia biasanya tak ada sambutan dari segi balasan tu lah. Soalnya ada beberapa lah yang orang balas dekat Twitter semua. Itu pun banyak juga yang lari daripada apa yang aku nak sebut, apa yang aku nak cakap dalam tu kan. Attitude aku lepas tu, tulis apa yang aku nak tulis dan biar orang nak fikir apa pun. Yang penting aku tahu aku tulis tu dengan niat yang baik, dengan cara yang betul.
0: Faham? Walaupun kau tahu tulisan kau ni akan memberi kesan buruk pada sesuatu benda yang kau sedang bercakap, kau tak kisah pasal benda tu? Adakah kau rasa macam janji aku cakap lepas pernah jadi lah?
1: Dia bukanlah maksudnya aku memang tahu aku buat dengan niat nak bagi kesan buruk pada orang tu. Benda yang nak dicakap tu lebih penting berbanding mungkin imej orang tu ke apa. Aku akan cakap jugalah. Aku tak rasa apa-apa yang aku tulis selama ni boleh menjatuhkan imej orang secara peribadi. Aku tak buat benda tu lah. Imej sebuah gerakan, sebuah idea ke apa untuk jatuh, itu ada. Sebab aku rasa idea tu salah, gerakan tu salah. Itu memang patut kita kritik lah. Kalau nak balas kritikan tu, balas lah. Okey lah. Pribadi, aku tak rasa aku ada sentuh lagi. Selama aku menulisnya.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
7: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
8: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
9: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
10: Langkah suka dan Rakita
6: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan. Lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya itu, lo-fi itu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu. Dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah. Kan? Punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata, three chords dan kita boleh buat lagu. Itu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya, okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording. Infrastruktur lah. Jadi kita ada beberapa band lah tu. Mostly bila kita main gig, kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman. Rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu, memang kita spend duit betul-betul. Sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan. Jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan. Waktu tu orang tak faham scene. Tu pasal jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media. Scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir. Saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu, masa saya lebih muda lagi 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz, tu memang makanan dia orang. Memang betul lah, suka lah kita nak compete kan, nak kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, Atta Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran. Tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba troka benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.
1: Saksikan video

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan akan berusaha sebaik mungkin dalam kemampuan yang ada untuk membantu golongan muda mendepani pelbagai isu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata komitmen itu dizahirkan selepas mendengar pandangan dan nasihat anak muda dalam pelbagai perkara seperti pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda ataupun HAMKA Antarabangsa 2026 di Klang. Mengenai HAMKA, Perdana Menteri berkata nama himpunan itu mengingatkan beliau kepada ulama dan sastrawan Abdul Malik Karim Amrullah yang terkenal sebagai pemikir singa podium dan pahlawan pena. Beliau berkata karya serta pemikiran tokoh itu meninggalkan kesan besar kepada generasi muda dan mengajar mengenai pentingnya ilmu, keberanian menyatakan pandangan serta keterbukaan dalam mencabar idea. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Rakita. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. On the way Rakita bersiaran pagi ini untuk menemani anda sehingga tengah hari nanti bersama saya Atif Tohid dan juga Nira Azizi.
2: Pandai tak korang semua subscribe satu benda, tiba-tiba terlupa dan tahu-tahu tiap-tiap bulan kena bayar. Ha, itu yang kita akan bincangkan dalam POV lepas ini. But sebelum tu, jom kita hype.

0: Muzik lain, fikiran lain di On The Way Rakita bersama Arthur dan juga Nira Azizi di sini. And let's go. Kita ingin bualkan tentang satu topik kita pada hari ini berkenaan dengan POV tentang subscription yang bayar tapi tak guna.
1: Pernah tak tengah scroll bank statement tiba-tiba nampak satu transaksi dan terus terfikir, aku ni masih subscribe benda ni ke? Ha, kadang-kadang kita bukan sengaja nak membazir tau. Cuma kita ni terlupa. Dulu subscribe sebab nak tengok satu series. Download satu app, nak cuba satu servis. Lepas tu, hidup terus berjalan dan subscription tu pun berjalan sekali.
0: Yang menariknya, benda macam ni boleh jadi berbulan-bulan tanpa kita perasan sebab pembayaran berlaku secara automatik. So hari ni, daripada cek berapa banyak duit korang belanja makan ataupun shopping, cek pula apa yang bank korang bayar secara senyap setiap bulan. Might be ada subscription yang korang sendiri dah lupa kewujudannya. Kita akan sambung berborak kejap lagi. Kita layankan dulu Dan Craig dan juga Imran. Ini dia Kuala Lumpur Flow. Music Line, Fikiran Light.

0: Crying Over Nothing dari Luna Dira baru saja anda layan di Music Line Fikiran Lain Rakita POV On Air. Hari ini kita nak bercakap tentang subscription yang tidak kita sedari. Ada satu jenis pembaziran yang paling senyap, which is subscription yang kita tahu dah tak guna tapi kita malas nak cancel.
1: Sebab kadang-kadang kita fikir, nanti aku nak guna balik. Bulan depan tak guna. Bulan seterusnya masih tak guna. Tiba-tiba setahun dah berlalu pun tak sedar yang kita masih lagi subscribe. And ada sharing from Anis, dia tulis, pernah subscribe food apps sebab promo Merdeka murah dekat dua tempat. Dah dekat setahun pakai satu apps tu je, lagi satu tu auto renew tak perasan sebab memang sangat jarang guna.
0: Yang paling bahaya sebab bayaran dibuat secara auto-renew atau auto-debit. Kita tak rasa macam tengah buat pembelian baru. Padahal setiap bulan duit kita tetap keluar. Jadi kalau korang dah tak buka sesuatu servis tu selama berbulan-bulan, mungkin soalan sebenarnya bukan sayang tak kalau cancel. Tapi soalan yang perlu dipikirkan adalah, kenapa aku masih bayar eh? Kalau kata ada pendapat itu, ada juga pengalaman itu, boleh kongsi melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Liaism, kita layankan dulu dengan Murka Jiwa, Music Line, Fikiran Lain.

0: Music lain, fikiran lain. Kita nak teruskan lagi berbual dalam POV On Air pada hari ini. Dan kali ini kita nak bercakap tentang subscription creep. Ini satu perkara yang menarik. Apakah itu subscription creep? Ia juga dikenali sebagai subscription fatigue, yang mana peningkatan kos langganan bulanan atau tahunan secara senyap dan perlahan. Kita selalu perasan bila satu subscription naik harga, tapi kita tak perasan bila jumlah subscription kita semakin banyak.
1: Mula-mula satu streaming service, kemudian tambah satu lagi untuk tengok drama tertentu. Lepas tu ada Spotify, kemudian download pula cloud storage. Lepas tu ada app editing sebab ada satu projek. Setiap keputusan tu nampak kecil kan, sebab dibuat satu demi satu. Tetapi akhirnya kita bukan lagi membayar untuk apa yang kita gunakan. Kita membayar untuk akses pada benda yang mungkin kita akan gunakan. Dan kita dapat satu perkongsian di WhatsApp daripada Sofia. Dia tulis, saya ada subscribe iTunes dan saya lupa nak unsubscribe because now dah pakai Spotify. Rupanya dah 6 bulan saya bayar untuk iTunes dah lah. Mahal sangat, membazir ya.
0: Apa subscription yang korang masih bayar tapi sebenarnya dah lama tak guna? Kita kongsikan sebentar saja lagi. Anda hanya perlu stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup screen kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain. Right now, kami nak mengajak anda semua untuk kita tengok balik apa subscription yang mungkin kita masih lagi bayar tetapi sebenarnya kita dah tak guna dah. Movie streaming yang dah berbulan tak buka, gym membership tapi workout dekat rumah, ataupun cloud storage yang penuh dengan gambar-gambar lama.
1: Tetapi selepas ni, cuba buat subscription audit sebulan sekali. Ha, tengok apa yang aktif, berapa harganya dan bila ia akan di-renew. Baru kita tahu berapa harga sebenar lifestyle subscription kita setiap bulan. Sebab kadang-kadang kita bukan perlukan lebih banyak duit. Kita cuma kena berhenti ataupun stop bayar benda yang kita dah tak gunakan.
0: Kalau ada perkongsian lagi, boleh kongsikan melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Guys, di sini kami nak bagi tahu sempena Mega Careers and Study Fair bersama Kuasa Orang Muda, Rakita akan ada juga turun untuk Rakita on stage Kuasa Orang Muda, dan ini untuk satu hari sahaja dan untuk satu jam. Hari Ahad ini 23 Ogos bermula jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
1: Kuasa Orang Muda percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Ketahui Kuasa Orang Muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru. Dan saksikan Rakita on stage Kuasa Orang Muda bersama dengan Lia Izam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
0: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Untuk dapatkan info lanjut, boleh check out belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Bercakap tentang jersey pasukan Liga Malaysia right now, kita nak bicarakan tentang, kalau korang perasan sekarang ni, bila musim bola sepak tempatan nak bermula, bukan pemain saja yang sibuk prepare, peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong pun dah mula bajet-bajet duit. Jersey baru keluar, terus ada yang dah masuk wishlist, tunggu gaji masuk, terus check out dan mostly dah sold out pun.
1: Jersey bola ni kan sebenarnya dah lebih daripada sekadar pakaian untuk pergi ke stadium. Ada yang beli sebab nak support team, ada yang beli sebagai koleksi dan ada yang memang tunggu nombor dan nama pemain favourite untuk diletakkan di belakang jersey mereka. Dan selepas ni kan kita nak call Joe, Abang Joe Zakaria kita, sebab since dia memang aktif untuk dapatkan dia review semua jersey lokal Liga Malaysia.
0: Kita layan dulu Galaxy Rindu dari Salam Music. Music lain, fikiran lain, Dirakita. Kita.

0: Dalam Whistle hari ini kita bercakap tentang jersey pasukan-pasukan liga tempatan. Memandangkan dah banyak pelancaran jersey sudah pun berlangsung, tapi kita nak bicarakan dulu berkenaan dengan jersey-jersey lokal ni, yang mana kopi dan juga original. Betapa ketara perbezaannya.
1: Sekarang ni jersey lokal makin banyak dan makin banyak design cantik-cantik. Kadang-kadang sampai susah kita nak bezakan mana satu original dan mana satu yang kopi. Jom kita tanyakan pendapat Abang Joe sendiri.
2: Untuk jersey kopi ni sebenarnya agak susah nak detect kalau kata jersey ni dipakai. Sebab dari segi cutting apa semua ni, zaman sekarang ni yang kopi ni almost similar to yang original. Tapi kalau kata buka baju tu, ada beberapa detailing yang kita boleh detect lah, dari segi tagging. Dan ada certain brand, beza dia sangat ketara pada fabric tu sendiri. Kalau kata orang pakai, agak sukar nak apa ni, identify sama ada itu kopi atau ori. Tapi nowadays saya perasan untuk local punya jersey kurang berlaku kopi ni. Saya nampak tak berapa banyak, tapi masih ada. Tapi kalau yang local, dia punya kopi tu memang obviously nampak. Nampak sangat dari segi most likely akan nampak pada fabric. Fabric tu akan nampak ketara. Tambah pula kalau ada jersey pasukan tu gunakan kain jekat. Kain jekat ni maksudnya kain yang ada tekstur. Kebanyakannya jersey-jersey kopi ni susah untuk copy benda-benda tu. Especially untuk local punya jersey, local scene punya jersey local club.
0: Bila bercakap tentang jersey ori ni pula, ramai yang membicarakan tentang harganya tu. Jadi selepas ini kita nak kongsikan juga pendapat berkenaan dengan perkara ini. Kita layankan terlebih dahulu Ismail Izani, One on One, Music Lain, Fikiran Lain.

0: drop dead. On the way Rakita dalam Whistle. Tadi kita dah borak berkenaan dengan berapa ketara perbezaan di antara jersey tempatan local dan juga original. Dan right now kita nak cakap pasal range harga pula.
1: Kalau jersey local kan, berapa korang sanggup spend? 100? 1.5? 200? So now nak tanya Abang Joe lah kan, berapa harga Abang Joe rasa macam okey lah, berbala untuk kita support team?
2: Dari segi harga pula, kalau diikutkan dah beberapa musim lepas, harga lebih kurang around 100 ke 160 ringgit. Dan saya perasan fans nowadays tak fikir dua kali untuk berbelanja mengeluarkan duit untuk dapatkan jersey pasukan kegemaran dia, sebab saya rasa dia orang tahu di mana setiap pembelian dapat membantu kelab, ada sumbangan kepada kelab. Dan untuk harga mampu milik ni bagi saya still around 100-160 ringgit lah. Tapi bergantung juga kepada apa yang di offer pada jersey tu, dari segi kain, fabric yang digunakan, detailing-detailing yang ada pada baju tu, bahan-bahan yang digunakan pada detailing, storytelling, banyak-banyak benda yang boleh membantu dari segi harga lah. Maksudnya bila satu-satu jersey tu complete dengan semua benda, elemen-elemen yang saya cakap tadi tu, orang tak akan fikir dua kali untuk spend. Itu yang saya nampak lah, apa yang jadi di scene jersey lokal kita lah, especially untuk local team.
0: Dan apa yang memainkan peranan untuk para penyokong willing untuk spend duit mereka membeli jersey tempatan adalah daripada segi improvement tahun demi tahun. Mungkin disebabkan design, mungkin disebabkan sentimental value, mungkin juga disebabkan storytellingnya. Dan kita nak tanya lagi Abang Joe berkenaan dengan jersey paling improve tahun demi tahun. Yang mana satu dan kenapa? Kejap lagi, kita layankan dulu sekarang ini di Rakita. Kita ada Yuna dan juga Bunga Cita Lestari. Watak utama, muzik lain, fikiran lain.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
3: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
7: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: Masih lagi kita bersama dengan Brother Joe Zakaria bercakap tentang JC lokal ataupun JC pasukan tempatan. Dan kali ini kita nak tanya berkenaan dengan tim tempatan ni, JC yang paling improve tahun demi tahun, JC mana? Dan kenapa rasa ia adalah satu improvement yang baik?
1: Apa yang buatkan Abang Joe nampak perubahan tu? Mungkin dari segi design dia ke, material dia ke, detailing ataupun overall identity team tu sendiri?
2: Saya boleh katakan rata-rata tim JC lokal kita ni dah banyak sangat improve. Especially selepas pandemik tempoh hari. Kalau kita tengok sebelum tu, kebanyakan pasukan masih lagi menggunakan team wear yang disediakan oleh brand-brand. Dan hanya mengenakan warna yang sinonim dengan warna pasukan tersebut. Tapi selepas pada pandemik tempoh hari tu, saya dah nampak banyak effort daripada pasukan sendiri dan juga brand untuk cuba menerapkan identiti klub tu dengan lebih mendalam, dari segi penceritaan, identiti kalau kata pasukan negeri tu, masukkan sentimen elemen-elemen kenegerian pada JC itu, dan even ada lagu yang direka untuk lebih menonjolkan JC ini. Dan bagi saya banyak sangat dah improvement kalau dari segi presentation JC itself lah. Dan kalau kata pasukan mana yang lebih menyelah, obviously personally bagi saya, saya nampak pasukan Selangor yang paling dedicated kepada mencipta satu jersey yang boleh dikatakan sangat-sangat ikonik for each season lah, dari pelbagai aspek, di pelbagai sudut dia orang dah tackle, sampai last season dia orang berjaya menghasilkan satu fabric yang dapat diterapkan elemen keris dan tombak pada JC tu. Untuk mendapatkan that kind of thing daripada satu brand international, itu bukan perkara mudah untuk kelab yang bertanding di Liga kita, Liga Malaysia ni. Dan bagi saya, saya mengharapkan benda ni akan berkekalan untuk semua pasukan. Ini bukan sekadar untuk memeriahkan Liga, tapi ini juga untuk menaikkan lagi semangat penyokong-penyokong, untuk merapatkan, membuatkan penyokong ni rasa lebih dekat dengan kelab tu sendiri bila sentimen ataupun elemen-elemen kelab tu diterapkan dan ada storytelling pada JC tu.

0: Kepada semua pendengar Rakita, sempena Mega Careers and Study Fair bersama Kuasa Orang Muda, Rakita akan turun untuk Rakita on stage Kuasa Orang Muda. Ini semua untuk satu hari dan satu jam. Ahad ini, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6.
1: Kita nak war-warkan berkenaan dengan Kuasa Orang Muda percaya satu perkara. Suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Ketahuilah Kuasa Orang Muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru. Dan saksikan Rakita on stage. Kuasa Orang Muda, kita ada Liaism, P.E. Ramayan, Heri Moru dan juga Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini, 23 Ogos jam 2.30 petang. Percaya dan yakin, kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Untuk info lanjut, boleh dapatkan dekat mana, Nira?
0: Berlayari di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Artis Gubah, Peminat Share.

0: FYP pada hari ini, kita featuring your playlist bersama dengan Heidi Moru dan kita nak kongsikan dulu serba sedikit trivia tentang penyanyi Comelote ni.
1: Heidi ni bukan sekadar penyanyi. Dia juga seorang songwriter. Sebagai contoh, lagu Tenang telah pun dikreditkan kepada Heidi sebagai komposer dan turut terlibat dalam lirik serta susunan muzik. Dan sedikit fakta menarik berkenaan dengan Heidi, beliau pernah membuat tour showcase dari kafe ke kafe. Malah untuk lokasi pertama yang berada di Johor, beliau bertorak seorang diri dengan menaiki bas.
0: Dan antara lagu permintaannya, ini dia, jom kita layankan Pamungkas dengan sambung muzik lain, fikiran lain. So...

0: Lagu Dope Tolak Geki. Aku harap satu hari kau kesini. Aku harap satu hari. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
5: Top man bising gila. Penuh cloud chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Untuk anda yang nak layankan Haidi Moru secara live, jangan ketinggalan weekend ini, hari Ahad. Turun ke KLCC Hall 6. Haidi Moru salah seorang daripada act yang ada untuk Rakita on stage, yang akan berlangsung selama sejam daripada pukul 2.30 petang sampai 3.30 petang. Dan masuk adalah percuma.
1: Jika anda hadir nanti, jangan lupa post video ataupun gambar untuk menunjukkan suasana di Rakita on stage, dan jangan lupa tag kami di semua platform iaitu rakita.my.
0: Siapa lagi akan perform hujung minggu ini? Kita akan kongsikan kejap lagi. Kita layankan dulu. Kita ada Alif dan juga Guard, Sorok Muka, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Selain dari Heidi Moru yang akan menghiburkan anda pada hujung minggu ini di Rakita On Stage adalah Liaism, P.E. Ramayan dan juga Teh Tarik Senja. Ingat, satu jam saja, bermula pada jam 2.30 petang hingga 3.30 petang. Ahad ini 23 Ogos sempena dengan Mega Careers and Study Fair bersama Kuasa Orang Muda.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Untuk info lanjut boleh layari di belajar.kuasaorangmuda.com.
0: Kuasa Orang Muda percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.

0: Terima kasih kepada anda kerana terus dengarkan Rakita. Jangan lupa dan jangan ketinggalan untuk join komuniti Rakita di laman Telegram.
1: Untuk yang baru saja tune in, jangan risau, anda tidak akan ketinggalan sebarang cerita penting yang telah pun kami bincangkan pagi tadi. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali, rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakita Gigbot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil apabila Perlis berjaya mempertahankan gelaran juara keseluruhan angkat berat pada Sukan Malaysia atau Sukma Selangor 2026. Ketua Jurulatih Angkat Berat Perlis, Faiz Musa berkata, beliau amat bersyukur apabila sasaran 4 pingat emas yang diletakkan sebelum temasya itu berjaya direalisasikan biarpun berdepan pelbagai cabaran. Pada temasya kali ini, Perlis mengumpul 4 emas, 2 perak dan 1 gangsa untuk muncul juara keseluruhan sekaligus mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada Sukma Sarawak 2 tahun lalu. Emas disumbangkan oleh Nur Khalida Umirah Abdullah untuk kategori bawah 58kg, Nurul Aisyah Atirah Muhammad Nazim bawah 63kg, Muhammad Aimran Syahir Ruslin bawah 71kg dan Fitrah Nur Afaf Zahra Syahid kategori lebih 86kg. Pada edisi 2024, Perlis meraih 4 emas selain masing-masing 1 perak dan gangsa. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Ada satu jenis pembaziran yang paling senyap, which is subscription yang kita tahu dah tak guna tapi kita malas nak cancel.
2: Sebab kadang-kadang kita fikir, nanti aku nak guna balik. Bulan depan, tak guna. Bulan seterusnya, masih tak guna. Tiba-tiba setahun dah berlalu pun tak sedar yang kita masih lagi subscribe. And ada sharing from Anis, dia ada tulis, pernah subscribe food apps sebab promo Merdeka murah dekat dua tempat. Dah dekat setahun pakai satu apps tu je, lagi satu tu auto renew tak perasan sebab memang sangat jarang guna.
1: Yang paling bahaya sebab bayaran dibuat secara auto-renew atau auto-debit. Kita tak rasa macam tengah buat pembelian baru. Padahal setiap bulan duit kita tetap keluar.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Apakah itu subscription creep? Ia juga dikenali sebagai subscription fatigue, yang mana peningkatan kos langganan bulanan atau tahunan secara senyap dan perlahan. Kita selalu perasan bila satu subscription naik harga, tapi kita tak perasan bila jumlah subscription kita semakin banyak.
2: Mula-mula, satu streaming service. Kemudian, tambah satu lagi untuk tengok drama tertentu. Lepas tu ada Spotify. Kemudian, download pula cloud storage. Lepas tu ada app editing sebab ada satu projek. Setiap keputusan tu nampak kecil kan? Sebab dibuat satu demi satu. Tetapi, akhirnya kita bukan lagi membayar untuk apa yang kita gunakan. Kita membayar untuk akses pada benda yang mungkin kita akan gunakan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Berapa harga Abang Joe rasa macam okey lah, berbaloi untuk kita support team?
2: Dari segi harga pula, kalau diikutkan dah beberapa musim lepas, harga lebih kurang around 100 ke 160 ringgit. Dan saya perasan fans nowadays tak fikir dua kali untuk berbelanja mengeluarkan duit untuk dapatkan jersi pasukan kegemaran dia. Sebab saya rasa dia orang tahu di mana setiap pembelian dapat membantu kelab, ada sumbangan kepada kelab. Dan untuk harga mampu milik ni bagi saya still around 100 to 160 ringgit lah. Tapi bergantung juga kepada apa yang di offer pada JC tu, dari segi kain, fabric yang digunakan, detailing-detailing yang ada pada baju tu, bahan-bahan yang digunakan pada detailing, storytelling, banyak-banyak benda yang boleh membantu dari segi harga lah. Maksudnya bila satu-satu JC tu complete dengan semua benda, elemen-elemen yang saya cakap tadi tu, orang tak akan fikir dua kali untuk spend.
0: Throwback. Kita rewind apa

0: dengar punk. Malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Tim tempatan ni, jersey yang paling improve tahun demi tahun, jersey mana? Dan kenapa rasa ia adalah satu improvement yang baik?
2: Apa yang buatkan Abang Joe nampak perubahan tu? Mungkin dari segi design dia ke, material dia ke, detailing ataupun overall identity team tu sendiri?
3: Bagi saya banyak sangat dah improvement. Kalau dari segi presentation jersey itself lah. Dan kalau kata pasukan mana yang lebih menyelah, personally bagi saya, saya nampak pasukan Selangor yang paling dedicated kepada mencipta satu jersey yang boleh dikatakan sangat-sangat ikonik for each season lah. Dari pelbagai aspek, di pelbagai sudut dia orang dah tackle, sampai last season dia orang berjaya menghasilkan satu fabric yang dapat diterapkan elemen keris dan tombak pada jersey tu. Untuk mendapatkan that kind of thing daripada satu brand international, itu bukan perkara mudah untuk kelab yang bertanding di liga kita, Liga Malaysia ni.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni.

0: Kepada semua pendengar Rakita, sempena Mega Careers and Study Fair bersama Kuasa Orang Muda, Rakita akan turun untuk Rakita on stage Kuasa Orang Muda. Ini semua untuk satu hari dan satu jam. Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
1: Kita nak war-warkan berkenaan dengan Kuasa Orang Muda percaya satu perkara. Suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Ketahuilah Kuasa Orang Muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru. Dan saksikan Rakita on stage. Kuasa Orang Muda, kita ada Liaism, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan juga Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang. Percaya dan yakin, kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Untuk info lanjut, boleh dapatkan dekat mana, Nira?
0: Berlayari di belajar.kuasaorangmuda.com.

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song.

0: underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
3: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut. Lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita, mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
7: Tak manis bila didengar orang lain.

Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang. Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
8: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Yourself. Alright guys, sambung sekarang ini kita nak bagi tahu berkenaan tentang skor. Kita nak update dengan korang cerita-cerita sukan. Alright, kepada korang yang suka kumpul jersey, ada satu cerita ni. Jersey Messi era Barcelona dikatakan dah cecah RM300,066. Wow. So satu yang sangat-sangat mahal. Satu acara lelongan memorabilia sukan ni, so nilai jersey milik bintang Argentina tu jauh mengatasi harga jersey seteru utama beliau, iaitu Cristiano Ronaldo, yang terjual pada harga $10,601 daripada koleksi simpanan yang sama.
1: Jersey ikonik berkenaan disarung oleh Messi dalam perlawanan persahabatan pramusim menentang MU pada Ogos 2012. Agaknya sebab itulah harga RM300,000 lebih. Kejayaan lelongan koleksi bernilai tinggi ini juga sekali lagi membuktikan impak yang sangat-sangat luar biasa serta daya tarikan komersial Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dalam arena sukan dunia. Especially membabitkan barangan kenangan asli dari era kegemilangan kerjaya mereka. Selepas ini kita ada berita tentang Sukma Selangor 2026. Stay tuned with us hanya di Skor.

0: Alright, Hedy dah juga Bob kat sini. Masih lagi untuk stop petang, kita ada cerita-cerita sukan kita nak update dengan korang dalam skor, di mana Camp Angkat Berat Perlis membuktikan penguasaan yang mutlak apabila berjaya mempertahankan gelaran juara keseluruhan acara tersebut pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad kendalian ketua jurulatihnya iaitu Faiz Musa Cemerlang merealisasikan sasaran 4 pingat emas di samping membawa pulang 2 perak dan juga 1 gangsa.
1: 4 pingat emas kontijen Perlis disumbangkan oleh Nur Khalidah Umirah Abdullah, Nurul Aisyah Atirah Muhammad Nazim, Muhammad Imran Syahir Roslin serta Fitrah Nur Afaf Zahra Syahid. Kejayaan mempertahankan mahkota kejuaraan edisi lalu di Sarawak ini menterjemahkan kualiti persembahan serta konsistensi tinggi yang dipamerkan oleh para atlet sepanjang kejohanan. Tahniah kita ucapkan. Up next, kita ada berita yang sedikit bittersweet. Stay with us hanya di Score.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita .my.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Gerakan aku.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
7: Living in my little fantasy, living in my little fantasy.

0: Alright, beralih juga untuk skor. Kita ada cerita-cerita isukan dan juga dunia-dunia gaming. So ada berita yang bittersweet tapi penuh dengan tawaran percuma buat komuniti permainan video game. So developer 2XKO ada umumkan bahawasanya pembangunan aktif game fighting ni bakal dihentikan menjelang penghujung tahun 2026 kerana bilangan pemain harian dia tak mencukupi untuk kelangsungan jangka panjang.
1: Tapi don't worry, server tetap akan terus dibuka melebihi tahun 2026 untuk online mod ataupun offline. And also sebagai tanda penghargaan, pihak developers akan memulangkan semula refund semua wang yang telah dibelanjakan setakat 20 Ogos di samping you can unlock semua champion secara percuma. So before the patch terakhir dilancarkan Disember ini, akan ada dua champion baru iaitu Lux dan juga Samira turut akan dibawa masuk. So sementara masa masih ada guys, install lah game ni 2XKO guys and tag rakita.my.

0: Sempena Mega Christmas Study Fair bersama kuasa orang muda, Rakita akan turun untuk Rakita on stage KOM
1: untuk satu hari, satu jam, Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
0: KOM percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.
1: Ketahui kuasa orang muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru.
0: Dan saksikan Rakita on stage KOM bersama Lia Izzam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini.
0: Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Alright guys, selesai sudah untuk kita update-update dan juga borak-borak dengan korang untuk cerita-cerita sukan. Dan of course kita akan sambung lepak kita untuk kita fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir. Kita nak sambungkan neuron-neuron kita untuk borak-borak tentang isu dan juga perkara-perkara yang kita nak borakkan berkenaan tentang industri kreatif dekat Malaysia.
1: That's true, and for this time around it's a Merdeka special. We notice banyak brands, you know, diorang dah start collaborate. No, actually daripada dulu lagi. But there is value dekat dalam human arts especially. So we're going to talk about that up next dekat Frequency Fikir.

Aku nak buat muzik sampai penuh satu bowl. Minta DJ spin you carry engkau aku flash. Tak mengisi sampai tak asyik kembali. Tak mengisi jadi mata aku.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih korang semua masih lagi ada di Rakita. Kita masuk untuk Frekuensi Fikir. Alright, hari ni Frekuensi Fikir nak ajak korang semua kita fikir-fikir kan, memandangkan kita pun dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan kan. Kita tengok dekat media sosial and then kita looks dekat kita punya local-local illustrator, artis ke apa kan. Banyak collaboration, especially macam saya cakap kan tadi lah, dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan ini. Contoh kalau kita tengok Kisah Bawah Tanah, ada collaboration dengan Luckin Coffee, Coffee Bean pula dengan Izzati Suza. Kita ada Perempuan Melawan Art dapat, you know, spotlight daripada Rip Curl, Bila-Bila Mat dengan Monkey Do, dan banyak lagi kita tengok human arts yang diraikan. Dan lebih menarik lagi apabila diraikan oleh big-big brands ini. Mm-hmm.
3: That's true. And hari ni kita nak bedah satu fenomena pasaran merdeka yang semakin merebak. And we want to understand and also convince kepada, you know, future-future majikan yang tengah, you know, almost nak pakai AI tu. We want to let you know kenapa jenama Gergasi ni kan, diorang lebih gemar partner dengan artis indie tempatan in the creative economy. And also, why human arts is the ultra premium chase value that brands prefer. Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini, Frekuensi Fikir. Hari ni kita borak-borak, kita tengok banyak collaboration antara artis lokal kita dan juga a big brands. Ini satu pertumbuhan yang baiklah untuk industri kreatif negara kita. Alright, dan kita kalau tengok pun kempen Merdeka ni dah expand more, tak terikat kepada format lama semata-mata. Macam example, we look at Luckin Coffee yang collab dengan Kisah Bawah Tanah, one of the local animated series yang tengah in sekarang ni. Korang boleh check out, vibe dia sangat-sangat fresh dan juga kita sangat seronok untuk tengok karya human made ini diangkat ke aras yang lebih tinggi. And we're so proud sebab artis tempatan kita guys ini semua.
1: Okay.

0: Nur, dass man Männer zelebriert. Sedap, ya gula belaka lati ini.
1: Exactly. And tadi korang baru sahaja mendengarkan sedikit kepilan daripada their campaign, Luckin Coffee and also Kisah Bawah Tanah. And if you realise kan, daripada segi diorang punya script, the way that they say it kan, it is so natural tau. Dia tidak dibuat-buat ataupun dia tak ada corporate jargon tu. So daripada sudut strategi, itu adalah transisi daripada corporate nationalism ke subcultural relatability. Iklan acuan lama tu, dia cost dia production tinggi, tapi brand stickiness dia sangat-sangat sifar. Dia macam, you know, kalau lagu-lagu orang yang dengar sekali, dia macam you terus lupa. Tapi bila jenama tap into intellectual property tempatan, dia orang akan pinjam that pre-built trust community tu. And that is the most, like, macam biggest defensible mode dekat dalam pasaran yang oversaturated.
2: Yes. Dan juga Hedy, kita tengok kan, audience hari ni diorang ni macam, you know, tak suka ataupun tak cenderung lah kalau kena ceramah lama-lama ataupun hard sell teruk-teruk kan. Diorang lebih suka dapatkan, you know, entertainment dekat pocong animation yang sangat-sangat relatable dengan community. Diorang usung tote bag karya artis tempatan kita sambil minum ais latte tu. Itu memang anti-polish, agak pelik, tetapi itulah real yang berlaku dalam kita punya scene sekarang ini. Frequency Fikir.

0: Alright guys, Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita borak-borak pasal kempen Merdeka yang naikkan artis-artis lokal kita. Di sini, di Frekuensi Fikir, kita nak cakap we support that. And kita ucapkan terima kasih kerana naikkan kita punya lokal-lokal artis tempatan negara kita. Okay, untuk kawan-kawan kita seperti pengkarya-pengkarya juga kadang-kadang bertanya kan, macam mana nak buat kan, apa resepi and how to terjemahkan vibe korang, banner dalam arts korang tu untuk jadi revenue. Apa yang kita boleh cakap kat sini, angle pertama, we would like you guys to focus on micro moments, moments-moments yang kecil dekat Malaysia, especially dekat Lembah Kelang ini. Kita ada moment-moment seperti sangkut dalam jam, lepak mamak sampai pukul 3 pagi, ataupun korang boleh gunakan slang ataupun logat supaya represent sesuatu community itu. And also treat brand korang macam majalah yang high cultured, bukan entiti corporate yang tak ada soul.
1: That's true, Bob. And then lepas tu kan, angle yang kedua, korang boleh gunakan drop macam limited edition tau. It's the limited drop commerce model lah. Jangan korang buat content je, tapi korang pun kena create tangible artifacts ataupun like collectible items tau. Cuba tengok lah King Coffee, diorang buat macam drop yang berfasa, stiker, and then macam a few weeks after payung, and then a few weeks after pun tote bag, and then gabung pula dengan localization perisa tempatan macam Gula Melaka. So it's beautiful, right? Selain daripada, you know, macam you compliment micro moments, korang pun compliment juga like macam cita rasa tempatan kita untuk buat kempen-kempen Merdeka ini. Scarcity plus local aesthetics, it would definitely equal to authentic engagement.
0: So dari perspektif ekonomi, artificial scarcity ni dia buatkan kita semua ada mood FOMO. So bila barang tu terhad, so pelanggan pasif pun akan cetus perasaan untuk nak memiliki. Macam Bob dan juga Heidi, kita ada perasaan itu. When of course definitely kita akan dapatkan apa yang kita cakapkan berkenaan tentang tote bag lah, payung lah. Of course we gonna get that. Dan of course juga kita orang memang love untuk support our local artist, Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini. Kita borak-borak pasal Merdeka punya kempen. Banyak collab dengan artis-artis lokal negara kita. Macam kita ada Lakin Coffee dengan Kisah Bawah Tanah, Izzati Suza dengan Coffee Bean dan macam-macam lagi lah. Okay, so lagi satu juga kita nak borakkan berkenaan tentang plan tindakan ataupun kau team blueprint ni. So kita tahu era AI ni memang memudahkan, tapi janganlah kita harapkan guna cheat code untuk AI art semata-mata nak jimat bajet. So data kajian global dalam, you know, perception pengguna juga jelas tunjuk 60% pengguna tetap prefer karya yang ada human made, yang lebih berteraskan emosi, human touching berbanding dengan AI. So di sini kita tahu yang Malaysians want a human soul, not a prompt engineer.
1: That's right. And we got that data daripada kajian global Ipsos untuk korang yang nak buat strategi ni, which is, you know, to macam Bob katakan tadi kan, untuk compliment human art, human soul. Ini dia step by step. Yang pertama, you have to audit your archetype. For example, right, you want to run a campaign, what kind of archetype you're going for? And then carilah 2 hingga 3 artis, animator, ataupun even you punya pereka zin tempatan tu yang aesthetic, diorang you know, yang bertepatan lah, ataupun yang ngam dengan korang punya target audience.
0: Kedua juga, define korang punya drop mechanics, rangka korang punya package, product, collaboration. Contohnya edisi terhad, preset tempatan bersama dengan barangan-barangan koleksi yang eksklusif rekaan artis itu sendiri. Yang ketiga, of course, kena draft the pitch strategy. Korang kena rangka kempen atas dasar collaboration punya community, bukan sekadar nilai ROI korporat, supaya artis excited untuk bekerjasama. Alright, so kita harapkan you know, scene lokal tempatan kita akan terus meriah dengan collaboration-collaboration, dengan cross-cross pollination, cross-cross culture, sebab ini semua akan menambahkan lagi kemeriahan dan juga kelangsungan untuk kita punya artis-artis lokal tempatan. Frequency Fikir.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toxic serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
5: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
7: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Sempena Mega Christmas Study Fair bersama kuasa orang muda, Rakita akan turun untuk Rakita on stage KOM
1: untuk satu hari, satu jam, Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
0: KOM percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.
1: Ketahui kuasa orang muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru.
0: Dan saksikan Rakita on stage KOM bersama Lia Izzam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini.
0: Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: what it means to be left behind. It's a tragedy that I search for you. I search for you.
1: Alright guys, selesai sudah untuk Frekuensi Fikir. Terima kasih dengarkan Frekuensi Fikir. Sudi pinjamkan telinga korang. So kita harapkan collaboration antara big brand dan juga kita punya local acts akan terus berjalan supaya dapat, you know, membawa kita punya bakat-bakat tempatan ni di aras yang sesuatu boleh kita proud of as Malaysian, especially kita berada dalam bulan kebangsaan.
2: That's true. And do you know that there is actually a way for you to support your local acts further? Sebab selepas ini kita akan share dengan korang ada banyak event-event yang korang boleh turun yang menghimpunkan banyak gila local acts. Up next dekat YT JT, teruskan bersama Bob dan juga Heidi di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Info Rativiti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih korang semua, stay lagi dengan Rakita. Kita masuk untuk sambung lepak YTJT. Memandangkan weekend esok dan juga lusa, kita nak share dengan korang beberapa event.
3: Betul, dan event-event ini adalah event-event yang menghimpunkan artis-artis lokal kita. And it's not just gigs, akan ada market, akan ada DJ, ada macam-macam yang kita orang akan share sekejap lagi di YTJT.

Alright guys, kita nak bercakap mengenai Scarfest 2026. Kepada budak-budak yang suka layan Scar, korang nak skanking untuk Scarfest 2026, dah diumumkan first phase lineup, di mana kita ada Johnny

0: Alright, satu lagi event kita nak sharekan kat korang yang ni best punya, dah lah best. Percuma pula tu. Di mana Kutu Market 2026 dah pun kembali lagi. Kali ni mereka akan ada dekat Whatever Works Coffee. So korang boleh datang beramai-ramai.
1: That's right. And ada macam-macam guys. Ada live band, ada DJ set, ada thrift and also vintage finds. Ada handmade accessories and of course makanan yang best, coffee yang best. Dan sudah semestinya good vibe. So again, it's going to go down dekat Whatever Works Coffee on the 29 and also on the 30th of August 2026. Tepat pada jam 6 petang sehinggalah ke 12 pagi guys. Alright, bila korang gerak sini, jangan lupa tag kita orang dekat Rakita.my.

0: Alright, YTJT juga nak bagi tahu kat korang semua yang mana nak belajar ataupun korang nak spend masa korang with the loved one untuk, you know, lukis-lukis ke apa. Kita ada satu bengkel yang dikendalikan oleh one of the local talents kita yang tengah uprising sekarang ini, iaitu Ann Jaafar. So ada bengkel lukisan bersama Ann Jaafar.
1: She is such a legend. Kalau korang hidup zaman Tumblr, kalau korang hidup zaman MySpace, korang tahu betapa legendnya Ann Jaafar ni. Waktu tu semua orang nak letakkan bag McD dekat atas kepala dan lubangkan diorang punya mata tu just to be her. And honestly, right, she is such an icon. She is one of the most important doodle artist yang ada dekat Malaysia ni, guys. And guess what? Macam Bob katakan tadi, korang boleh belajar directly dengan Ann Jaafar. 11 pagi for kids, untuk 2 petang for adults. Ada only a few slots available. Set to announce kalau untuk kids dah full dah, unfortunately. And activities dia, macam Bob katakan tadi, you know, you can color, you can personalize, you punya own canvas bag, and then you can take it home, guys.
0: Alright, so jangan lupa korang yang gerak untuk bengkel lukisan bersama Ann Jaafar ni, tag kita orang berakita.my, okay?

0: Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
4: Ini masanya
3: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube. YouTube Rakita.my.

0: Alright, sambil juga kita cerita pasal event, kita juga nak cerita pasal satu debut rilisan pertama daripada band yang based dekat Johor Bahru. Diberi nama Fructose In You. Diorang debut dengan I Think It's Time To Move On.
1: That is a beautiful and sweet song sebab lagu ini mengisahkan tentang the feeling kan after you lose someone that has been so important in your life. And it also brings the question kan about macam mana you nak start balik you punya life kan, you know, tanpa insan ini yang selama you hidup dia hadir dekat you punya sisi. But here's the thing, move on bukan bermaksud melupakan segala yang pernah dilalui guys. Sebaliknya ianya adalah tentang belajar terus melangkah ke hadapan walaupun sesekali kenangan lama itu masih menghantui.
0: Alright, so melalui debut ini, Fructose In You akan membuka lembaran baru dalam diorang punya journey music diorang dan nak ajak korang as a listener untuk sama-sama merasai kisah tentang kehilangan, kenangan dan keberanian untuk meneruskan perjalanan. Let's go.

0: Sempena Mega Christmas Study Fair bersama kuasa orang muda Rakita akan turun untuk Rakita on stage KOM.
1: Untuk satu hari, satu jam, Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
0: KOM percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.
1: Ketahui kuasa orang muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru.
0: Dan saksikan Rakita on stage KOM bersama Lia Izzam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini.
0: Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Alright guys, settle untuk YTJT. Terima kasih korang semua yang spend masa korang, telinga korang untuk dengarkan Rakita. Terima kasih juga disebabkan jari-jemari korang yang kudus, yang mulus, yang stream secara online kita orang di rakita.my. Terima kasih banyak-banyak.
1: And today is TGIF and I'm sure you guys have the plans for the weekend. And of course, you know, selain daripada kita orang nak wish korang untuk stay safe, make lots of memories guys. Kalau korang ada satu kamera film tu, bawa-bawa lah, bertop up lah film tu. Go take lots of pictures. Kalau korang dah boleh start clear phone memory korang, take lots of videos. Sebab you might not know kan which memory tu, it might make you happy on the day in the future when you need it. Call your friends, check up on them, and of course, you know, if you guys need pertolongan, jangan lupa untuk reach out for help, sebab meminta pertolongan adalah salah satu bentuk kekuatan juga. Daripada Rakita, we want to let you know that we are super duper proud of you. Thank you for tuning in Bob dan juga Heidi di Stop Petang, and we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Pulau Pinang menjadi negeri pertama di negeri ini menguatkuasakan undang-undang kecil tempat inap persendirian pihak berkuasa tempatan Negeri Pulau Pinang 2026 mulai 1 Ogos lepas bagi mengukuh kawalselia dan penguatkuasaan pengoperasian tempat inap persendirian. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Jason Heng Moi Lai berkata, cadangan pewartaan undang-undang kecil itu diluluskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 10 Jun lepas dan Kerajaan Negeri memberi tempoh 2 bulan untuk permohonan lesen. Beliau berkata, TIP merujuk kepada aktiviti penginapan jangka pendek tidak melebihi 6 bulan berturut-turut tanpa hubungan tenansi ataupun sewa antara pemilik dan penyewa, sama ada diuruskan sendiri atau menerusi platform tertentu dengan mengenai bayaran. Walau bagaimanapun, Heng berkata lagi, pengoperasiannya perlu dijalankan secara teratur dan bertanggungjawab bagi mengelak gangguan kepada penduduk termasuk pencemaran bunyi, kesesakan lalu lintas, masalah sosial serta peningkatan kos penyelenggaraan kemudahan hartanah rata. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih korang semua masih lagi ada di Rakita. Kita masuk untuk frekuensi fikir. Orang hari ni frekuensi fikir nak ajak korang semua kita fikir-fikir kan, memandangkan kita pun dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan kan. Kita tengok dekat media sosial and then kita looks dekat kita punya local-local illustrator, artis ke apa kan. Banyak collaboration, especially macam saya cakap kan tadi lah, dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan ini. Contoh kalau kita tengok Kisah Bawah Tanah, ada collaboration dengan Luckin Coffee, Coffee Bean pula dengan Izzati Suza. Kita ada Perempuan Melawan Art dapat, you know, spotlight daripada Ripke

0: dan lebih menarik lagi apabila diraikan oleh big brands ini. Mm-hmm.
1: That's true. And hari ini kita nak bedah satu fenomena pasaran merdeka yang semakin merebak. And we want to understand and also convince kepada, you know, future majikan yang tengah, you know, almost nak pakai AI tu. We want to let you know kenapa jenama gergasi ni kan, diorang lebih gemar partner dengan artis indie tempatan in the creative economy. And also, why human arts is the ultra premium chase value that brands prefer. Frequency VK.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: jiwa dia macam aku Ripper, huh? Shawty ada goals, even hati keeper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend that cash untuk laku dan football. Untuk sumber lagi,

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini. Frekuensi fikir. Hari ni kita borak-borak, kita tengok banyak collaboration antara artis lokal kita dan juga a big brands. Ini satu pertumbuhan yang baiklah untuk industri kreatif negara kita. Alright, dan kita kalau tengok pun kempen Merdeka ni dah expand more, tak terikat kepada format lama semata-mata. Macam example, we look at Luckin Coffee yang collab dengan Kisah Bawah Tanah, one of the local animated series yang tengah in sekarang ni. Korang boleh check out, vibe dia sangat-sangat fresh. Dan juga kita sangat seronok untuk tengok karya human made ini diangkat ke aras yang lebih tinggi. And we're so proud sebab artis tempatan kita guys ini semua.
2: Okay,

0: Kota Semangat dan Selepas. Sedap ya gula belaka latte ni.
1: Exactly. And tadi korang baru sahaja mendengarkan sedikit kepilan daripada their campaign Larkin Coffee and also Kisah Bawah Tanah. And if you realise kan, daripada segi diorang punya script, the way that they say it kan, it is so natural tau. Dia tidak dibuat-buat ataupun dia tak ada corporate jargon tu. So daripada sudut strategi, itu adalah transisi daripada corporate nationalism ke subcultural relatability. Iklan acuan lama tu, dia cost dia production tinggi, tapi brand stickiness dia sangat-sangat sifar. Dia macam, you know, kalau lagu-lagu orang yang dengar sekali, dia macam you terus lupa. Tapi bila jenama tap into intellectual property tempatan, dia orang akan pinjam that pre-built trust community tu. And that is the most like macam biggest defensible mode dekat dalam pasaran yang oversaturated.
2: Yes. Dan juga Hedy, kita tengok kan audience hari ni, diorang ni macam, you know, tak suka ataupun tak cenderung lah kalau kena ceramah lama-lama ataupun hard sell teruk-teruk kan. Diorang lebih suka dapatkan, you know, entertainment dekat pocong animation yang sangat-sangat relatable dengan community. Diorang usung tote bag karya artis tempatan kita ni sambil minum ais latte tu. Itu memang anti-polish, agak pelik, tetapi itulah real yang berlaku dalam kita punya scene sekarang ini. Frekuensi fikir.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita borak-borak pasal kempen Merdeka yang naikkan artis-artis lokal kita. Di sini, di Frekuensi Fikir, kita nak cakap we support that and kita ucapkan terima kasih kerana naikkan kita punya lokal-lokal artis tempatan negara kita. Okay, untuk kawan-kawan kita seperti pengkarya-pengkarya juga kadang-kadang bertanya kan, macam mana nak buat kan, apa resepi and how to terjemahkan vibe korang, banner dalam arts korang tu untuk jadi revenue. Apa yang kita boleh cakap kat sini, angle pertama, we would like you guys to focus on micro moments, moments-moments yang kecil. Dekat Malaysia, especially dekat Lembah Kelang ini, kita ada moment-moment seperti sangkut dalam jam, lepak mamak sampai pukul 3 pagi, ataupun korang boleh gunakan slang ataupun logat supaya represent sesuatu community itu. And also treat brand korang macam majalah yang high cultured, bukan entiti corporate yang tak ada soul.
2: That's true, Bob. And then lepas tu kan, angle yang kedua, korang boleh gunakan drop macam limited edition tau. It's the limited drop commerce model lah. Jangan korang buat content je, tapi korang pun kena create tangible artifacts ataupun like collectible items tau. Cuba tengok lah King Coffee, diorang buat macam drop yang berfasa, stiker, and then macam a few weeks after payung, and then a few weeks after pun tote bag, and then gabung pula dengan localization, perisa tempatan macam Gula Melaka. So it's beautiful, right? Selain daripada, you know, macam you compliment micro moments, korang pun compliment juga like macam cita rasa tempatan kita untuk buat kempen-kempen Merdeka ini. Scarcity plus local aesthetics, it would definitely equal to authentic engagement.
1: So dari perspektif ekonomi, artificial scarcity ni dia buatkan kita semua ada mood FOMO. So bila barang tu terhad, so pelanggan pasif pun akan cetus perasaan untuk nak memiliki. Macam Bob dan juga Heidi, kita ada perasaan itu. When of course definitely kita akan dapatkan apa yang kita cakapkan berkenaan tentang tote bag lah, payung lah. Of course we gonna get that. Dan of course juga kita orang memang love untuk support our local artist. Frekuensi Fikir
0: Throwback, kita rewind apa yang best.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong. Mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Clatter energy, clatter energy. It's 'cause on the move. Now we're prejudice. Demo the tepi, demo the tepi.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini. Kita borak-borak pasal Merdeka punya kempen. Banyak collab dengan artis-artis lokal negara kita. Macam kita ada Lakin Coffee dengan Kisah Bawah Tanah, Izzati Suza dengan Coffee Bean dan macam-macam lagi lah, okay. So lagi satu, juga kita nak borakkan berkenaan tentang plan tindakan ataupun Kautim Blueprint ni. So kita tahu era AI ni memang memudahkan, tapi janganlah kita harapkan guna cheat code untuk AI art semata-mata nak jimat bajet. So data kajian global dalam, you know, perception pengguna juga jelas tunjuk 60% pengguna tetap prefer karya yang ada human made, yang lebih berteraskan emosi, human touching berbanding dengan AI. So di sini kita tahu yang Malaysians want a human soul, not a prompt engineer.
2: That's right. And we got that data daripada kajian global Ipsos untuk korang yang nak buat strategi ni, which is, you know, to macam Bob katakan tadi kan, untuk compliment human art, human soul. Ini dia step by step. Yang pertama, you have to audit your archetype. For example, right, you want to run a campaign, what kind of archetype you're going for? And then carilah 2 hingga 3 artis, animator, ataupun even you punya pereka zin tempatan tu yang aesthetic diorang, you know, yang bertepatan lah, ataupun yang ngam dengan korang punya target audience.
1: Kedua juga, define korang punya drop mechanics, rangka korang punya package, product, collaboration, contohnya edisi terhad, preset tempatan bersama dengan barangan-barangan koleksi yang eksklusif rekaan artis itu sendiri. Yang ketiga, of course, kena draft the pitch strategy. Korang kena rangka kempen atas dasar collaboration punya community, bukan sekadar nilai ROI korporat, supaya artis excited untuk bekerjasama. Alright, so kita harapkan, you know, scene lokal tempatan kita akan terus meriah dengan collaboration-collaboration, dengan cross-cross pollination, cross-cross culture, sebab ini semua akan menambahkan lagi kemeriahan dan juga kelangsungan untuk kita punya artis-artis lokal tempatan. Frekuensi fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir, and we are back guys. Hari ni kan, we are talking about macam mana, you know, human arts is actually the current premium chase value, and we are looking at certain Merdeka punya case studies, which is also some Merdeka campaigns that we can see that nowadays and big brands, diorang tengah pair and diorang tengah partner up, collaborate dengan our local artis lah. So this one goes out to all of the corporate people listening, kepada big boss and also kepada bakar-bakar majikan ni kan. Janganlah anggap artis indie ini sekadar vendor hire for work. Kena guna model co-ownership bagi diorang inject 100% diorang punya suara asli diorang. So bila peminat ataupun diorang punya fans and also the fans of your brand nampak identiti artis itu tak kena sensor, they will confirm beli 100% the artistry. Bukan sekadar, you know, it's just logo tampal side by side.
2: So kena juga padankan seni visual dengan sonic identity tu. So lagu indie tempatan digunakan, voice over penuh dengan slang ataupun logat untuk represent sesuatu community, ataupun podcast yang unpack sejarah animasi underground macam kita tengoklah sejarah bawah tanah yang collaborate dengan Luckin Coffee. Cipta ekosistem deria yang lengkap dan yang paling penting touch locality, sesuatu market yang kita nak 7E. Itu dia Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Sempena Mega Christmas Study Fair bersama kuasa orang muda, Rakita akan turun untuk Rakita on stage KOM
1: untuk satu hari, satu jam, Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
0: KOM percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.
1: Ketahui kuasa orang muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru.
0: Dan saksikan Rakita on stage KOM bersama Lia Izzam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini.
0: Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
3: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: Secara real time, Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

0: tidur lagi baik.
1: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
2: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
3: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
1: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
5: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di Rakita .my at MyTV mana-mana dan Audio Plus.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
7: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
8: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
9: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati. Bukan sekadar baru sehari.
10: Langkah suka dan Rakita
4: mahu semua sedar jaga alam sekitar sama-sama.
11: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: pop culture Jio the Padang guys.
1: Kalau do you mind to share apa yang kau lalui, kau rasa?
2: Oh, masa 2022 aku kena diagnose cancer.
1: Oh,
2: tahap 2.
1: Okay.
2: Itu awal Februari lah. Februari. Check. Kata-kata kena cancer.
1: Oh, okay.
2: Aku tak sedih sebab aku macam jenis yang gentle lah. Oh, lepas ni kena buat apa? Lepas tu lepas ni kena operate lah. Okay, jom lah. Aku tak ada sedih apa lah. Aku terus next stage je. Tak payah fikir banyak. Okay lah. Operate lah. Okay, operate. Operate apa dah? Operate chemo. Okay lah. Dah. Aku ni macam tu dah. Sampai bini aku, parent aku pelik. Asal aku macam ni. Tapi gila ke, aku tak sangka ke dapat cancer. Macam tu kan. Family aku, friend apa, kawan aku macam terkejut. Kena cancer ke kan? Sampai ada yang sampai menangis tu. Call aku. Ingat aku nak meninggal. Sebab selalunya orang, kalau orang kena cancer, confirm meninggal kan. So diorang expression orang macam tu lah. So, alhamdulillah aku dapat get through lah. Cancer tu lah. Dengan apa, chemo dia lagi. Hati chemo dalam 2 bulan lebih kot. Gila ke. Aku rasa kau pernah apa, aku botak kan. Habis rambut semua. Gila tu. Aku turun berat jadi 40 kg tu kot. Wah, memang kurus gila. Sampai nak duduk pun kena rasa tergorak. Tu kau ah.
1: Faham?
2: Gila lah. Tapi alhamdulillah lah dapat through. Cancer ni pun bagi aku macam aku kata teguran lah dari Tuhan lah. Tuan kita lagi apa?
1: Lagi dekat dengan
2: dekat lah. Lagi dekat Tuhan lagi fit kita punya relationship kan.
1: Okay.
2: So bagi aku macam alhamdulillah lah aku dapat cancer ni. Buat dia macam ya satu teguran lah. Sampai kalau nak bila lagi kan nak kena tegur kan. So itulah.
1: Suka kau punya mindset.
2: Mindset positif lah. Bila kalau hadap benda-benda macam ni kan, tak boleh nak sedih-sedih lah. Sebab takut bila kau sedih, takut benda tu lagi kuat lah. Lagi kuat benda.
1: Semangat kau.
2: Semangat kena kuat lah. Saksikan video

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Somehow dari seawal-awal umur tu lagi, aku dah ada satu perangai suka simpan elok-elok.
0: Oh. Ha,
1: jadi aku punya komik-komik yang pada zaman tu still survive dan in good condition until now.
0: Oh.
1: Tak tahulah, aku tak tahu mana datang perangai aku berjimat cermat tu.
0: Maknanya kau natural.
1: So aku tak belasah-belasah ke apa ke kan.
0: Yeah. Saya percaya budak-budak 90s lalui, tapi nak simpan elok-elok tu susah.
1: Ha, dia rasa dia nak bab nak simpan elok-elok tu itu yang challenging lah kat situ.
0: Okay. Alright, so bila dah kau dah daripada kecil diasuh macam tu, filem and so on. Okay, aku nak tanya, dalam dunia toys, kau punya core, maksudnya kau mau kepada toys movie ke, toys cartoon ke, macam mana?
1: Aku punya toys daripada movies dan cartoons from 80s and 90s.
0: Oh, 80s and 90s.
1: So, movie-movie daripada 80s, 90s dan TV series kartun-kartun 80s, 90s yang aku minat, yang itulah. So aku punya, actually aku punya collection memang more to boleh kata rojak lah.
0: Okay, ya, ya, ya.
1: Sebab aku tak specific, because some people ingat, oh, Adam John collect Star Wars.
0: Okay.
1: Aku bukan collect Star Wars je.
0: Okay.
1: Bukan sahaja kan. Macam-macam.
0: Okay.
1: So whatever movies yang aku suka, aku akan cari dia punya merchandise.
0: Okay.
1: Kan? Untuk kategori kan dia movie dan kartun 80-an 90-an.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

107.9. It's faded and it's certain, the story

0: Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay, alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang sikit. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realized that I kind of like lost myself, sense of self lah. So I try to find something that I like. Masa tu surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom
1: so
0: skate.
1: Macam I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: I faham.
1: Lepas tu I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So I macam okay lah, nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan, macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada, di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. You mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio.
2: Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So masa aku high school dulu, aku rasa masa tu aku mau macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tu lah. So kita ada main a few shows, local gig apa semua. Kat Pasar Borong Selayar pun kita aku dah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now, bersama dengan Jameson. Obviously, masa aku membesar dulu, waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock. Itu masa membesar lah. So, memang dapat influence that yang boleh terjadinya Spaghetti's Coffee. Ochentaku tu is when aku rasa masa tu, I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So, Ochentaku was more towards that in the early days. The Greenpeace masa tu ada aku, Naim dengan Adib. So kita main very post-hardcore emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih orang cakap dah jadi mainstream lah sekarang ni kan. Ochentaku, tapi to be honest, benda tu adalah aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang sekini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson. Sebab Jameson ni pun sebenarnya adalah kolaborasi antara aku dengan Najmi. Najmi ni he came from a metal band daripada Alostar, Incarnation. So aku daripada Oshigaku. So we combine this idea to buat Jameson. Jameson ni dia lebih santai, dia tidak begitu serious sangat masa zaman aku buat dengan Ochentaku. Music direction dia lebih dekat dengan pendengar, sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate sama dengan Jameson ni lah. Dari direction tu semuanya, kalau kau tanya aku memang suka mencuba benda yang baru.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Halo, halo, halo. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish.
2: Sebab sekarang ni, quite surprised. Our Cat rasa bersyukur sebab tengok scene-scene hip-hop ni merata-rata. Kan? So, tak ada dah. Tak ada macam dulu. Dulu kau pakai suruh baggy je. Kau, weh, yo-oh. Yang mana yo-oh? Even Cat masuk dalam film, masa rempit. First scene, race. Datang, semua budak-budak rempit rasa macam, apa hal budak yo-oh ni masuk dalam scene aku ni. Kan? So, nak dijadikan cerita, Haji Wazi ni kau check lah, dia memang rider Malaysia, datang jerit koyan, dia panggil nama kampung. Lepas tu dia cerita kat budak-budak rempit ni pasal abang zaman rempit kat Ipoh. So dekat situ diorang accept dan keluar filem rempit, abang buat satu lagu Cahaya di Atas Star. So budak rempit semua support dan sampai sekarang ni beruntung rapper sekarang ni mak rempit dengar lagu. Dah kita dah cuci dah, Too Fat dah cuci benda ni, Rough Edge dah cuci benda ni, Tarik Kru dah cuci benda ni, Ultimate kan, masa tu kita tarik kan, lepas tu jadi Ultimate dah cuci semua orang untuk dapat portion hip hop ni, jaga lah. So support each other. So susah nak cakap lah, kalau budak hip hop sekarang ni lembab, rugi lah kan, betul tak? So tahniah lah yang pada yang menang. Siapa menang? Bihat. Tak ada, orang ni dah beruntung sebab dia orang dalam studio jamming pun buat gig ni. Cerita pasal hip hop kan, dia orang dah beruntung, dia orang ada banyak platform. Cuma apa, tak ada apa-apa nasihat sebab dia orang ni lagi terror daripada kita. Sebab zaman sekarang ni dia orang dah boleh dapat nyanyikan satu kalau stadium tu, satu stadium tu nyanyi lagu dia orang. Tak tahulah siapa yang atas tu kan. Yang mana popular, yang mana tak popular pun banyak juga gig-gig kan, walaupun free gig tapi dia orang punya hustle tu ada lah. Cuma dia orang kena stay relevant. Stay relevant ni senang je. Jaga adab lah. Adab tu kena jaga. Tolonglah budak-budak sekarang ni kan, bukan nak cakap apalah. Kadang-kadang dia orang nampak orang-orang lama dekat tepi-tepi tu kan, just salam ya, adab. Sebenarnya adab ni akan bawa korang lebih jauh. Sebab beza dia Malaysian dengan negara-negara lain, serumpun, negara-negara serumpun ni, kita diajar adab. Kita ada dulu, ada kat sekolah zaman abang dulu, ada tata rakyat, ada civic. Zaman sekarang tak ada lah kot. So tata rakyat dan civic ni mengajar orang untuk bersalam. Assalamualaikum, salam. Even Cina pun tahu salam. So untuk stay relevant kat industri ni, kalau dah tahu adab kan, atas stage kau tak ada problem. Kau nak lompat, kau nak bawa 20 orang atas stage pun, kalau ada adab kan, mesti purely survive.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

0: pop culture.
1: Ini dia Kushabik.
2: Paper hari-hari akan ada intensity tu. Itu satu benda yang aku suka lah. Kalau dulu utusan lama dulu kan, kita orang ada bangunan sendiri kat Chansolin tu. Dia memang ada satu meja bulat, kita orang panggil super desk.
0: Super desk,
2: super desk kat situ. Semua editor-editor besar akan duduk kat situ. Bila sampai petang, dah habis meeting, dia habis meeting kat bilik songkok tu. Kita panggil bilik songkok, bilik meeting tu. Dia orang akan banyak suara kau dengar kat situ. Eh, ni mana story ni? Gambar-gambar.
0: Dia macam chaos tu lah. Chaos sikit.
2: Seronok lah.
0: Okay.
2: Dapatlah kalau ada benda besar jadi. Aku pernah duduk office sampai malam masa tu. Aku kerja malam. Dan ada kesilapan cetakan lepas hantar.
0: Benda dah print?
2: Benda dah print.
0: Oh, no more.
2: Tengah print dekat kilang. So, korang kena, kalau benda macam tu jadi, kau kena stopkan printing tu.
0: Okay.
2: Dan ganti cepat-cepat lah page tu. Betulkan apa yang ni. Betul, sambung printing kat sana. Pernah sekali ya, utusan keluar dua version esoknya tu. Satu yang print, dah print awal tu. Satu yang dah diubah.
0: Dah diubah. Oh, maknanya yang terprint tu jalan enggak lah.
2: Kena jalan juga masa tu. Sebab vendor semua dah
0: bagi tahu kan. Payah. Kalau berita tu dalam berita yang version pertama tu tak, mungkin tak tepat ke macam mana ke?
2: Yang tu biasa akan ditarik. Dia tak akan keluarkan. Itu kalau yang tak besar sangat kesilapan dia tu, dia akan ubah macam tu je lah.
0: Dua version .
2: Ini zaman orang dah tak baca print sangat lah. Kau bayang zaman orang baca print dulu yang circulation Mingguan Malaysia pernah sampai 300 ribu dulu. Macam mana dia punya kecoh tu untuk dapatkan betul-betul layout dia berkesan semua.
3: Saksikan video

0: Akita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
6: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: Cerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house, guys. Pernah tak video you kena kecaman yang teruk daripada netizen?
1: Ada juga. Dia kecaman ni kita tak boleh nak halang sebab ada orang yang akan minat kita. Mm-hmm. Ada orang yang akan salah anggap video kita tu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tak boleh nak kontrol benda tu. Tapi yang kecam tu persen dia kurang lah. Sebab mostly saya punya viewer, shout out to I punya viewer semua, korang memang mantap lah. Korang memang strong. Pernah juga terima kecaman yang daripada video I punya street food lah. Kalau korang pernah tengok kan, Indian street food tu. Sebab I kan buat POV, dia like macam parody. Orang salah anggap video tu as satu penghinaan. Oh. Dia bukan semua tau. Dia like macam very few lah. Macam 5% macam tu je yang kecam. Tapi dia orang kecam ni maybe dia politician kot. Dia nak bangkitkan isu tu dalam
0: kononnya sebab, kita ni macam hina agama lain.
1: Yes, agama lain. Tak ada macam betul. Tu. Sebenarnya orang dia bukan Indian yang dekat Malaysia. Sebab I buat tu dia ada reference.
0: Okay.
1: So I tengok reference, I just parody kan balik.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, kau punya minat dalam pergi travel-travel?
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda kot. Okay. Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia.
0: Okay.
1: Pada ketika aku, zaman aku belajar, so kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro.
0: Okay.
1: Fasa emo ada.
0: Yeah.
1: Fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri kan. So masa tu memang apa yang aku nak pada kita, aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay.
1: Okay, dalam pada masa sama kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila yelah 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identity kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay.
1: Okay, sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini, dan menjadikan siapa diri KJ pada hari inilah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah.
0: Okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman and then enjoy your life time muda.
0: Okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun.
0: Okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je. Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut bro. Sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 species semut, seluduk bawa balik Jerman. Sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam bro.
0: Kau buat tak tahu je lah.
1: Dia panggil nama species tu.
0: Ni lah apa-apa lah.
1: Dan ini habitat dia. Biasa dia tak berseorangan dia. Aku macam ada orang kaji pasal semut bro.
0: Ya.
1: Rare.
0: Okay. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang, you know.
1: Ya, berbagai orang. So memang aku nak dia pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup tangan tak boleh kot bro.
2: Saksikan video penuh

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hangnya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pukul layan. So first impression aku, mula macam, ui, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Tandingan lah apa. Tandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni.
0: Okay.
1: Weh real eh bukan ni lah. So aku pun buka apa.
0: Hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu klien. Klien buat. Aku tak tahu ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat. So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang tarti kan.
0: Okay.
1: Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo. Dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay. Saksikan video

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
1: aku
0: mana?
1: Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
0: Okay.
1: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer. Songwriter ataupun music arranger.
0: Okay. Alright.
1: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa. Hang dapat jok-jok lagu corporate. Okay, hang buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
0: Okay.
1: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
0: Okay.
1: Hang kena buat benda, satu benda, buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
0: Okay.
1: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
0: Okay. So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya ni, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
1: Tak ada. Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
0: Okay,
1: hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
0: Okay.
1: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
0: Okay.
1: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap. Macam hang ada writer's block sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
0: Faham kan? Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
1: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
0: Okay.
1: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program,
0: let's say prompter hang prompter
1: yang tu sakit.
0: Hang prom. Okay.
1: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano. Dia ada banyak apa, rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu contoh, hang bagi ku lagu rock kapak contoh, hang bagi jadi bossa.
0: Okay.
1: Hang dah ada vocab bossa, hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
0: Macam tu lah. Faham.
1: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit Encik Azhan Shafriman Hanif. Berapa lama lagi Malaysia perlukan untuk melahirkan pelumba yang boleh bersaing di kelas utama MotoGP?
1: Sebelum ni pun saya pernah berkata berkenaan dengan merit untuk duduk kat tempat tu. Kita akan bagi peluang pada pelumba-pelumba yang ada merit sebut. Bukan takat dialah number one. Tapi performance tak bagus. Kita takkan benarkan lah untuk dia duduk kat situ. Always dalam kita punya talent development ni, kita always push for performance. Kita nak rider yang daripada Malaysia ni masuk duduk tempat tu sebab dananya datang daripada kerajaan. Dan duit-duitnya datang pada kita semua. The taxpayers. So kita nak bagi yang terbaik lah untuk Malaysia. Dan kita ada talent-talent yang bagus seperti Hakim Danish, Kabil Fan yang masih muda. Tapi kita nak lagi lebih ramai talent-talent daripada bawah ni naik ke atas. Itu baru cerita pasal two wheel. Belum cerita pasal four wheel lagi. Four wheel kita belum tengok lagi benda tu kan. Banyak lagi lah. I think, but to me, selama duk ada dalam motorsport ni lah, saya dapat katakan Malaysians are very very talented. Cuma mereka perlukan platform untuk kita ketengahkan and kita kena push and latih dia orang supaya dia orang tengok benda ni sebagai satu education. Bukannya dari segi duit semata-mata. Nak masuk dalam universiti lah, katakan universiti KBS ataupun SIC ni, kita kena tolak tepi dulu bab-bab pendapatan, duit semua. Once kita dah sampai ke tahap MotoGP, that time baru kita cash in untuk the riders. Saksikan video

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
3: Topman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off Lipo Akil Joy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Buka cerita. Okey, sekarang ni bos kan, banyaklah anak-anak muda sekarang ni nak kerja tak nak kerja dekat office. Nak jadi seorang content creator, influencer, affiliate ni kan. So apa yang buatkan pekerjaan ni lebih digemari oleh anak-anak muda sekarang?
1: Okey, berdasarkan pemerhatian saya lah. Ingat tak dulu kita ada wabak COVID-19 di mana majority people dalam industri akan bekerja dari rumah.
0: Okey.
1: Termasuklah budak-budak universiti ni. Diorang kelas di online. Online di kelas dari rumah. Lama tu temponya.
0: Betul, lama.
1: Jadi bila dah, kan? Bila dah lama, diorang dah adapt dengan, alah benda ni boleh buat online, kenapa aku nak kena datang office? Cumanya masalahnya mungkin the new generation is, yelah dia muda lagi.
0: Okay.
1: Ni Bos Nizam nak bagi tahu lah. Betul. Korang sebenarnya bukan kata tak suka kerja bawah orang. Mungkin kau cakap itu adalah salah satu alasan yang korang rasa macam aku tak boleh kerja dengan orang. Tak juga. Sebenarnya korang nak flexibility. But staff I memang banyak yang perjuangkan, boleh tak bos kita flexible hour? Tapi kalau untuk company software macam I tak kisah.
0: Tak kisah.
1: Sebab kita main deadline.
0: Dia tak pada company lah.
1: For example, like satu projek I assign 2 programmer. 3 month kau tinggal kau lah nak buat hari cuti ke, nak buat hari ni ke, asalkan siap.
0: Asalkan siap within 3 months tu.
1: Itu kalau company software development. Tapi kalau dah doktor, takkan bawah ni kena bedah. Nantilah
0: aku buat. Nantilah lagi bulan depan lagi bedah.
1: Tak boleh lah. Dia nak kena faham industri juga. Sebab tu kalau kata sebelum nak tengok apa, nak apply job scope tu, tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramainya yang sekarang ni kompetitif, sangat kompetitif dalam cari kerja. So dia orang buka job portal, kadang dia orang spam. Betul dah dapat. Try dulu lah. Sekali tengok, oh tak boleh, ini majikan salah. Sebenarnya kau tak tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramai yang tanya. Saya ada lah satu orang tu, dia cakap, bos, saya punya job scope 3 ni je kali ikutkan, tapi saya kena buat 5. Patut betul ke majikan saya ni okey ke, toksik kan? Saya cakap okey, cuba tengok kontrak balik. Saya rasa jangan rasa. Tengok kontrak tu. Tengok
0: balik.
1: Lah bos. Itu kau lah problem. Bukan majikan kau.
0: Tak, majikan salah.
1: Memang konten saya mengetengahkan the toxic workplace. Tapi first thing, kalau sebelum kita nak charge orang tu something, check dari sini dulu.
0: Betul. Tak, kita yang salah baca.
1: Kadang-kadang kalau kata bos kau marah, check dulu kau problem ke, kau ada buat betul-betul dia marah ke. Might be dia lah. Kalau kau pun bagi pun ala kadar saja, then your problem. Attitude. Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Alcak.
1: Ini dia Ku Syafiq.
0: Macam mana korang as wartawan nak menghasilkan satu berita yang, you know, neutral?
2: Susah lah sebenarnya. Maksudnya aku, contoh, mungkin banyak orang cakap politik lah bila cakap macam ni. Contoh kau ada sokong satu parti, and kau nak buat berita yang neutral tu macam mana. Itu boleh lagi bagi aku. Kalau kau ada kecenderungan kat parti ni pun, kau letak je lah diri kau POV orang awam biasa yang tak ada ni. Itu kau tulis lah. Dan kau tulis fact sajalah, so dia akan neutral lah. Tapi macam mana kalau kau ada kecenderungan ideologi contoh dah. Kau tak suka orang kaya contoh. Kau tak suka capitalism lah benar kan. Kau orang socialist. Macam mana kau nak tulis berita ekonomi? Itu susah sikit. Tapi aku rasa macam mana pun kita memang diajar untuk pegang pada etika. Dan kalau tulis berita, tak perlu letak pandangan, tak perlu letak opinion sangat. Kau tulis facts yang perlu diletak je, apa yang kau nak bagi tahu orang je. Kalau kau tulis rencana, dekat situ kau ada ruang untuk bagi pandangan. Kalau nak berat ke arah kecenderungan kau pun, okay. Asalkan dia tak melanggar etika-etika tu lah. Kau buat cerita betul, kau tak menipu kat situ, kau tak pesongkan fakta, itu okay. Bye.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Untuk satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.
5: Off of the gram. Love the gram.
6: Oh, wait.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik. Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: What the f*** are perfect places anyway?
1: Rakita, 1.09.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Untuk satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, P.E. Ramayan, Hedi Moru dan Teta Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Gegar Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari-jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
0: Tahniah Langkah Suka, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stock petang, Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Untuk satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikkan. Rakita On Stage, Kuasa Orang Muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa Orang Muda percaya suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflect tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik. Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: dengar punk malam dengan shoegaze. Memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: hari. Satu jam muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan T. Tarik Senja pada hari Ahad ni 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.
1: Sokmel ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Era kita.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gigi.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
2: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
3: Ini masanya
2: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padas dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
6: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Kalau MotoGP kita boleh buat, why not kembalikan Formula 1?
1: Soalan yang sering ditanya juga, selain daripada tiket wakat tu, why not bring Formula 1 balik? Pertamanya, dari segi kekangan untuk kita bawa masuk ni adalah dari pembayaran hak penganjuran lah. Yuran hak penganjuran ni agak mahal banding dengan apa yang kita bayar untuk MotoGP. Apa yang saya dapat katakan, memang it's not affordable lah untuk Malaysia sekarang. Saya rasa kerajaan sekarang patut fokus lebih more pada macam mana kita nak naikkan ekonomi Malaysia, macam mana kita nak tolong rakyat, dan so on. Dan saya faham benda-benda macam Formula 1 ni memang actually is quite good for the country. At the moment, cuma saya rasa macam tak berbaloi untuk kita bayar hak penganjuran, yuran hak penganjuran ni lah. That's number one. Number two, dari segi calendar itself, calendar F1 ni dah penuh. So in order for us to come in, one of the country must be out dulu. Untuk kita masuk. Dan bukan takat tu je, sekarang ni ramai ada country tengah queue nak masuk. And diorang ada duit untuk bayar. You look at Middle East sekarang ni, dah berapa Middle Eastern country yang dah masuk dalam calendar Formula 1, and they can afford this thing, right? So to me, it's not the right time. Maybe F1 akan kembali dalam masa-masa yang akan datang. Maybe if we want, kita boleh negotiate dengan diorang. Tapi at the moment, the time is not right lah. Saksikan video penuh

0: Nama saya Khairi Zuan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan. No pun okey lah, lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam tu, style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Masuk je tengah hari,
6: perut dah start sound check.
5: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, Ate nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
7: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
8: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
9: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
10: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
11: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
12: Langkah suka darah kita
8: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
13: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?

0: semua.
1: Kau cerita, you're bersama dengan Dr. Azwin. Kalau boleh Dr. kongsikan sebenarnya, kita nak tahu jugalah situasi untuk orang yang menghadapi depression ni sebenarnya macam mana? Kalau bagi ke contoh, apa POV dia sebenarnya? Kadang-kadang ada orang kata, alah dia buat-buat je ni, bukan ada pun. Tapi sekarang orang tu sekadar cakap. Kita tak tahu apa yang mangsa tu hadapi sebenarnya.
2: Apa yang mangsa tu hadapi kan. Dia sebenarnya kalau kita tengok punca dari segi sainsnya, macam mana boleh berlakunya depression tu. Depression dia boleh terjadi apabila seseorang itu, kita tengok chemical dekat kita punya otak kan. Brain kita ni ada banyak kimia-kimia. Antara kimia yang bertanggungjawab untuk kita punya mood dan emosi adalah serotonin lah. Orang yang depression, serotonin dia rendah berbanding orang biasa. Bila serotonin rendah tu lah yang datangnya gejala-gejala, tak boleh tidur, rasa macam dah tak berguna. POV orang yang depression ni kan, dia rasa macam diri dia tak ada harapan dah. Buat kerja macam mana pun dah tak ada, tak guna lagi dah. Dia become worthless, dia kata. Sampai tahap dia fikir pasal dia punya emosi tu. Tidur pun dah tak boleh nak tidur dah waktu malam.
1: Overthinking je.
2: Semua benda tak kena lah, kita kata. Macam tanggungjawab dia sebagai seorang ibu ke, seorang anak ke kan. Kat rumah pun dia tak boleh nak function properly dah. Sampai tahap family dia pun cakap. Sebab itulah orang yang mengalami depression ni, kalau ada perubahan yang kita nampak pada diri kita ataupun orang lain, cepat-cepat kita kena dapatkan bantuan kesihatan mental sebenarnya. Kadang-kadang saya ada jumpa, dia memang ada depression. Dia tulis dekat threads. Dia kata, aku tengah murung sekarang kan.
1: Oh, dekat threads memang sekarang banyak.
2: Macam tu kan.
1: Semua luar perasaan kat situ.
2: Apa aku nak buat? Lepas tu, ramai pula yang komen kan. Alah kau ni Gen Z macam ni lah, tipikal kan. Tak nak lah aku ambil kau kerja apa semua kan. Macam tu kan, contoh. Ni orang macam ni lah yang lemah, kita kata kan. Tapi sebenarnya benda-benda tu semua boleh memperburukkan lagi orang-orang yang sepatutnya dapatkan bantuan.
1: Dia memang ada penyakit tu. Dia buat orang kecam lagi. Dia macam menambahkan lagi dia punya
2: worsekan condition dia. Merendahkan lagi serotonin dia tu. Macam tu.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai suatu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu. Kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia.
1: Wow.
0: So, I macam, oh.
1: Okay, tu. Okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nanti kan, kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video

0: untuk satu hari. Satu jam, muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, PE Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.